0: Kakak, makan apa itu? Macam enak sekali. Bagai?
1: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai body tuh.
0: Tidak adil sekali. Coba bagi sama besar, Kak.
1: Banyak roti santuk. Jadi adikku mau ketiga.
0: Tunggu. Sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru.
1: Tugas? Tentang apa?
0: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
1: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
0: Oke. Nah, karena saya juga rakyat Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potong kuenya, harus sama besar.
2: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.
3: Produ FM. Teman terbaik.

kiss the collector again. And suddenly it must come to an end.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Oke, teman berdua, kita masih di pada selamat pagi untuk teman berdua semuanya. Satu lagu dari Ledo dengan judulnya Final. Ini pemutaran paket produk musik kegiatan aktif akselerasi kreatif musik dari Kemenparekraf. Untuk itu, teman berdua tetap izin saja, saya masih bakal temani kamu di pada sampai jam.

2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 ada aturan baru yang bisa bikin pemain bintang lebih aman tampil sampai akhir turnamen. FIFA sedang menyiapkan perubahan pada aturan akumulasi kartu kuning. Kalau sebelumnya, pemain bisa kena larangan bermain setelah mengumpulkan kartu kuning dari fase grup sampai perempat final. Di Piala Dunia 2026, sistemnya akan berbeda. Rencananya, kartu kuning akan dihapus atau di-reset dalam dua momen penting. Pertama, setelah fase grup selesai. Kedua, setelah babak perempat final. Artinya, pemain tidak lagi membawa beban kartu kuning terlalu jauh ke babak berikutnya. Perubahan ini dibuat karena format Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 tim, yang otomatis membuat jumlah pertandingan jadi lebih banyak. Semakin banyak pertandingan, semakin besar juga risiko pemain terkena akumulasi kartu. Kalau aturan lama tetap dipakai, banyak pemain penting bisa absen di laga krusial. Dengan aturan baru ini, pemain bisa bermain lebih lepas, pelatih lebih berani menurunkan skuad terbaik, dan penonton bisa tetap menikmati aksi pemain bintang sampai fase akhir. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma lebih besar, tapi juga lebih fair dan seru untuk ditonton. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Lagi ngapain?
1: Tepesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
0: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Tulis di uang ini aja deh. Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
1: Lipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
1: Kenapa sih? Kan biar praktis.
0: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ina, sakuya Alina Marisa Miole,
3: sapu liman jawaban.
2: Ya, Nur, Tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, Dan.
3: Oh, soalnya boleh turun. So, DP harga itu.
2: Siaga Alina langsung na celata, Ji.
4: Aku sekilo, telur boleh sebut di.
2: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
5: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa ibu hari ini?
0: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak. 10.000. Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh. Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak. Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segan loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Kak. Jangan lah, Kak.
0: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Hey, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

everything sucks. Just

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Teman berdua tidak terasa sudah jam 10, itu artinya saya Dani harus pamit. Lepas ini ada rekan penyiar lainnya yang bakal temani kamu di santai siang, sore ceria, dan juga jaga malam. Untuk itu, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Kita bertemu di hari esok, tanggal 25 Juni 2026. Saya Dani pamit, see you, bye-bye.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang nggak bisa tumbuh.
1: Iya loh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu nggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kondang penting sah.
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

0: Roro, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.

0: pelaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, kayak gitu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

5 FM Pro 2 BS, teman terbaik kamu. Halo-halo teman Pro 2 semuanya nih, selamat siang dan selamat beraktivitas ya di hari Rabu 24 Juni 2026 ini. Apa kabar siang hari ini teman Pro 2? Semoga sehat selalu, tentunya penuh semangat dan semua aktivitasnya berjalan dengan lancar ya teman Pro 2 semuanya nih. Dan senang sekali rasanya bisa kembali menyapa teman Pro 2 semuanya lewat santai siang kali ini barengan sama Dinar. Ya, siap menemani waktu istirahat siang kamu nih, teman Pro 2 yang ada di perjalanan pulang makan siang atau bahkan buat kamu yang masih setia bekerja sampai nanti sore ya. Jadi, dimanapun kamu berada, semoga Pro 2 Biak bisa jadi teman terbaik kamu untuk menemani aktivitasmu nih, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, hari Rabu tuh memang sering disebut sebagai titik tengah ya dalam satu pekan nih, artinya kita udah melewati awal minggu dan tinggal melangkah selangkah lagi ya menuju akhir pekan teman-teman, walaupun kelihatannya semakin lama ya teman-teman. Jadi kalau mulai merasa sedikit lelah, tenang aja, itu wajar teman-teman ya. Yang penting jangan lupa kasih jeda buat diri kita sendiri nih, tarik nafas sejenak dengan lagu-lagu favorit lalu lanjutkan semangatnya lagi teman-teman. Nah, selama beberapa jam ke depan, Dinar udah menyiapkan ya banyak hal seru yang siap menemani kamu di siang hari ini. Dimana di jam 10 hingga nanti di jam 12 ada request time, jadi jangan ragu kirim lagu favoritmu teman Pro 2 ya. Beserta kalau mau salam-salam buat teman-teman juga boleh banget, keluarga atau rekan kerja boleh semuanya teman Pro 2. Dan juga akan ada info kuliner yang siap nemenin perut kamu ya, atau bikin perut kamu keroncongan di siang hari ini teman Pro 2. Jadi sebelum info kuliner, usahakan deh di depan di meja kamu udah tersedia cemilan teman-teman dua ya. Jadi walaupun ada ngiler-ngilernya, setidaknya masih ada cemilan lah ya untuk dimakan teman-teman dua. Nah, selain info kuliner, kita akan lanjut di info olahraga dengan kabar terbaru dari dunia sport ya teman-teman dua semuanya. Dan tentunya biar imbang habis makan atau olahraga, kita juga butuh hiburan tentunya ya. Jadi nanti Dina akan menghadirkan informasi entertainment yang siap menghadirkan update seru dari dunia hiburan serta berbagai tentunya obrolan-obrolan ringan ya yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari nih teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 semuanya yang lagi di kantor, di kampus, di jalan atau di rumah, atau mungkin lagi menikmati waktu istirahat yang yuk, jadi yuk kita habiskan waktu bersama di santai siang kali ini teman Pro 2. Siapkan camilannya, siapkan semangatnya, dan biarkan musik untuk menemani kamu hari ini ya teman berdua. Nah, oke, dinaring itu sekali lagi untuk bagi kamu yang pengen request teman berdua, langsung aja di WhatsApp kita ya di 0823 9883 9192, atau juga bisa melalui Instagram kita di Pro2 Vision, Facebook RRI Pro2 Gia. Kamu langsung tulisin aja nama kamu, asalnya, alamatnya di mana, dan kalau mau salam-salam boleh banget teman Pro 2. Ceritakan judul lagu serta penyanyi yang pengen kamu dengerin di siang hari ini ya teman Pro 2. Boleh lebih dari satu teman Pro 2, jadi langsung aja jangan malu-malu untuk request di siang hari ini, karena nantinya Dinar akan puterin semua lagu requestan kalian semua teman Pro 2. So stay tune terus bareng sama Dinar hanya di 94.5 FM Pro 2 Siak, teman terbaik kamu.

0: Loh, loh.
1: Kok udah rapi sih meja Mohen?
0: Aku mau pulang duluan, Dev. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
0: Ah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
0: Iya, hilaf.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adek, mana tugasnya? Biar mama dampingi adek kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adek tidak main?
1: Mama dan adek sama-sama kerja, ini tugasnya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor satu nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1034.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.

kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

95.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Dinar di Santai Siang kali ini ya, teman Pro 2. Dan memang teman Pro 2, siang-siang hari kayak gini tuh memang paling pas ditemani musik yang bikin suasana hati makin adem dan semangat kembali ya. Apalagi kalau lagu yang diputar adalah lagu pilihan kamu sendiri nih, teman Pro 2. Makanya sekarang waktunya request ya, teman Pro 2. Kadang ya, ada lagu yang baru denger intronya aja beberapa detik, langsung kebayang seseorang. Ada yang langsung ingat masa sekolah, ada yang ingin perjalanan jauh ya, ingat perjalanan jauh. Ada juga yang senyum-senyum sendiri nih, karena lagunya pernah jadi soundtrack waktu PDKT nih, teman-teman dua ya. Ada siapa nih yang pernah begitu, teman-teman dua? Dan memang musik tuh punya cara unik ya untuk menyimpan kenangan. Makanya jangan cuma dipendam di playlist sendiri, teman Pro 2. Yuk bagikan juga ke teman Pro 2 lainnya. Dan Dinar masih menunggu ya request kamu nih, teman Pro 2. Mau request lagu Indo yang lagi hit, boleh. Lagu barat favorit kamu juga boleh. Mau lagu nostalgia yang bikin kangen masa dulu, boleh juga, teman Pro 2. Kalian titip salam buat teman, sahabat, keluarga, pasangan, atau rekan kerja yang lagi beraktivitas yang hari ini. Siapa tahu mereka lagi dengerin Pro 2 Biak juga nih. Jadi jangan malu-malu ya teman Pro 2, langsung aja kirim request lagu dan salam terbaik kamu. Nanti Dinar bacakan di udara dan kita putarkan lagu pilihan kamu. Langsung aja di WhatsApp kita di 0823-9883-9192. Atau juga bisa melalui sosial media kita di Instagram Pro 2 Biak dan Facebook RRI Pro 2 Biak. Dinar tunggu requestan teman Pro 2 semuanya, karena Santai Siang akan semakin seru kalau ditemani lagu-lagu pilihan dari teman Pro 2 semuanya nih ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bareng Santai Siang bareng sama Dinar hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

Media, Pro 2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, di antara semua negara yang pernah berlaga di Piala Dunia, ada satu tim yang benar-benar mendominasi dari segala sisi. Ya, itu adalah Brazil. Selama puluhan tahun turnamen bergulir, Brazil telah mengemas 73 kemenangan, menjadikannya tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Di posisi kedua, ada Jerman dengan 67 kemenangan. Disusul Italia dengan 45 kemenangan. Tapi tunggu dulu, angka 73 itu bukan cuma soal menang. Itu adalah cerminan dari filosofi sepak bola Brasil yang menyerang, menghibur, dan selalu lapar gelar. Dari Pele hingga Ronaldo, dari Romario hingga Neymar. Tradisi itu terus tetap hidup. Jadi, kalau ada yang bertanya, siapa raja sejati lapangan hijau di Piala Dunia? Jawabannya sudah jelas. Samba Brazil. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk informasi menarik lainnya.

the life that I thought I wouldn't, I wanna go back.

0: Sini mainan itu? Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tahu
1: gue
2: juga. Gak tahu gue.
1: Lu apa ya?
2: Marah aja pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
1: Kalau keris patih, dari mana ya?
3: Radio Republik of Indonesia.
4: Yeah, I can do these long drives sitting. Come on.
5: Bring them out.
6: Produ FM, teman terbaik kamu.

94.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, setelah tadi kita ditemani lagu-lagu pilihan ya, sekarang saatnya kita isi perut nih, teman Pro 2. Maksudnya isi wawasan dulu ya, lewat info kuliner kali ini. Dan kali ini kita tentunya Dinar akan mengajak teman Pro 2 menjelajahi salah satu kekayaan kuliner Indonesia nih, yang penuh cerita dan sejarah, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kalau mendengar kata Betawi nih ya, mungkin langsung terbayang, ada yang langsung kebayang nih ya, kulinernya itu pasti kerak telur, soto Betawi, atau nasi uduk ya teman-teman dua. Tapi ternyata teman-teman dua, kuliner khas Betawi ya, jauh lebih beragam dari itu teman-teman dua. Kuliner Betawi merupakan perpaduan dari berbagai budaya ya, mulai dari budaya lokal, Tionghoa, Arab, hingga Belanda teman-teman dua. Nggak heran jadi kalau cita rasanya itu memang begitu khas dan punya karakter yang kuat nih. Beberapa makanan Betawi bahkan sudah menjadi legenda dan masih bertahan hingga sekarang loh teman Pro 2 semuanya ya. Sebut aja seperti kayak soto Betawi nih, dengan kuah santannya yang gurih, kerak telur yang identik dengan berbagai festival budaya, hingga semut jengkol yang punya penggemar setia teman Pro 2. Namun di sisi lain teman Pro 2, ada juga beberapa kuliner Betawi yang mulai jarang ditemui ya, misalkan kayak sayur babanci nih, hidangan berkuah yang unik karena menggunakan banyak rempah atau gabus pucung teman-teman dua. Olahan ikan gabus dengan kuah hitam khas dari Tuluk yang kini semakin sulit untuk ditemukan teman-teman dua. Padahal makanan-makanan seperti ini merupakan bagian dari warisan kuliner Indonesia ya, yang patut dijaga agar tidak hilang di telan zaman nih, karena lewat makanan kita bukan cuma menikmati rasa tetapi juga mengenal sejarah, budaya, dan perjalanan sebuah daerah ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, Dinar jadi penasaran nih ya teman Pro 2, kalau suatu hari nih kamu berkunjung ke Jakarta, kuliner Betawi apa yang paling ingin kamu coba teman Pro 2? Kerak telur kah? Atau soto Betawi? Atau juga bisa nasi uduk teman Pro 2? Atau mungkin justru penasaran dengan sayur babanci yang sekarang udah mulai langka ini teman-teman dua. Yang jelas Indonesia tuh memang kaya akan kuliner tradisional ya, yang masing-masing punya cerita di balik kelezatannya. Dan semoga makanan-makanan khas daerah seperti ini terus dilestarikan teman-teman dua oleh generasi muda seperti kita sekarang ini ya. Dan pastinya tetap di Santai Siang barengan sama Dinar, karena masih ada informasi kuliner menarik lainnya, jadi jangan kemana-mana. Tetap stay tune barengan sama Dinar di Santai Siang di 94.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu.

0: Ya terus terang terang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang menang dikit lagi. Terus.
1: Ya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung pa. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Salah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Produser. Teman terbaik kamu.

0: Pendeta Ampunya Diri bertata di pinggir tanah bertatakan insan jabut di lampai ini.
1: Ada benar sekali, Bos.
2: Mamanda, kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata pamanda atau paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir, atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?
0: Anakku.
2: Radio Republik of Indonesia.
3: Yeah, I can do this one try sit.
4: Come on.
5: Produe FM, teman terbaik kamu.

0: haus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
2: Produen. Teman terbaik kamu.

94.5 Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Dinar di Santai Siang kali ini ya, teman Pro 2. Dan kalau tadi kita udah diajak menelusuri jejak kuliner Betawi ya, mulai dari makanan yang legendaris sampai yang mulai langka nih, teman Pro 2. Dan ternyata masih nyambung dengan pembahasan tadi ya, kali ini kita akan mengupas salah satu fakta kuliner Betawi yang mungkin udah sangat akrab di lidah masyarakat Indonesia nih, teman Pro 2. Yaitu nasi uduk, teman Pro 2. Siapa sangka ya, teman Pro 2, kalau nasi uduk itu ternyata bukan makanan yang baru muncul beberapa puluh tahun terakhir ini ya. Menurut sejarah, menurut jumlah catatan sejarah nih ya, nasi uduk udah dikenal sejak abad ke-14 loh. Nama uduk sendiri dipercaya berasal dari bahasa Betawi yang berarti campur atau aduk. Karena proses memasaknya menggunakan santan dan berbagai rempah seperti serai, daun salam, kayu manis, hingga cengkeh, teman berdua. Hasilnya nasi menjadi lebih gurih dan aromanya sangat khas nih. Menariknya lagi, teman berdua, nasi uduk juga mendapatkan pengaruh dari budaya Timur Tengah dan India yang memperkenalkan teknik memasak nasi dengan rempah-rempah. Nah, seiring berjalannya waktu ya, teman Pro 2, masyarakat Betawi mengadaptasi teknik tersebut dengan cita rasa lokal tentunya. Hingga lahirlah nasi uduk yang kita kenal sampai sekarang, teman Pro 2. Dan yang bikin makin spesialnya lagi, nasi uduk itu cocok dipadukan dengan hampir semua lauk ya, mulai dari ayam goreng, telur goreng, telur balado, bihun, orek tempe, semur sambal kacang sampai kerupuk, teman Pro 2. Maupun sarapan enak, makan siang kenyang, bahkan makan malam pun tetap cocok ya, teman Pro 2. Dan kalau dipikir-pikir juga, nasi uduk ini tuh seperti teman yang gampang akrab nih. Dipasangkan dengan lauk apa aja tetap nyambung ya, teman Pro 2 ya. Bedanya beda sama atau gimana ya, teman Pro 2 ya. Pokoknya pas banget lah nasi uduk ini dipasangkan dengan lauk apa aja, pastinya tetap enak ya, teman Pro 2 ya. Nah, teman Pro 2, Dinar mau tanya nih, kalau makan nasi uduk, lauk yang wajib ada menurut kamu tuh apa, teman Pro 2? Ayam goreng kah? Telur balado kah? Sambal kacang? Atau justru harus lengkap semuanya biar puas gitu, teman Pro 2?

Oh, tanggal 22 jangan kemana-mana, masih ada satu informasi terakhir dari info kuliner yang sayang untuk dilewatkan datangnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap barengan sama Dinar di Santai Siang hanya di 94.5 FM Pro 2 siap, teman-teman.

0: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba minggat, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

5.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kalau tadi nih ya, kita udah diajak menelusuri jejak kuliner Betawi, mulai dari makanan yang legendaris sampai yang mulai langka nih. Lalu mengenai fakta menarik tentang nasi uduk yang ternyata udah ada sejak abad ke-14.

mulai jarang dijumpai. Padahal di balik kesederhanaannya, oblok menjadi salah satu bukti betapa kaya warisan kuliner Indonesia yang patut terus dikenalkan kepada generasi sekarang, teman-teman. Kadang kita sibuk ya mencoba makanan yang viral datang dari berbagai negara sampai lupa kalau Indonesia tuh juga punya banyak kuliner tradisional yang gak kalah menarik, teman-teman. Siapa tahu ya suatu hari nanti oblok tuh juga bisa kembali populer dan dikenal luas nih, sama seperti klepon atau kerak telur yang kini mulai banyak dilirik oleh anak-anak muda, teman-teman. Nah, dari tiga informasi yang kita bahas hari ini, teman-teman, mulai dari kuliner Betawi yang legendaris, sejarah nasi uduk, hingga oblok yang mulai langka nih, semua mengingatkan kita ya kalau makanan bukan sekedar soal rasa aja nih, tetapi juga bagian dari budaya dan identitas negara, teman-teman, atau bangsa. Jadi kalau teman-teman punya kesempatan mencicipi makanan tradisional daerah ya, jangan ragu untuk mencobanya, teman-teman. Karena dengan menikmati kuliner lokal, kita juga ikut melestarikan warisan budaya Indonesia. Dan itu tadi informasi terakhir dari info kuliner siang hari ini, teman-teman. Setelah ini kita akan beralih ke info olahraga ya, dengan berbagai informasi menarik tentunya dari dunia olahraga. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama sampai siang bareng sama Dinar hanya di 94.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik.

0: lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yuta, ik ben a student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Radio Republik of Indonesia.
3: Yeah, I can't do these long drives. Come on. Bring them out. Hey.
4: Bring them out.
5: Produ FM, teman terbaik kamu.

45 Pro 2 dia, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih bareng sama Dinar di santai siang kali ini ya. Dan kalau tadi kita udah selesai jalan-jalan kuliner nih, mulai dari mengenal kuliner khas Betawi, sejarah nasi uduk yang ternyata udah ada sejak abad ke-14 hingga oblok yang kini mulai langka di Solo Pro 2. Nah, sekarang saatnya kita beralih ke lapangan hijau karena udah waktunya masuk di info olahraga. Dan kita awali dengan kabar terbaru dari ajang sepak bola paling bergengsi di dunia nih, Solo Pro 2, Piala Dunia 2026. Nah, Solo Pro 2, pertandingan seru tersaji saat Kroasia menghadapi Panama di babak penyisihan grup Piala Dunia 2026. Sejak peluit awal dibunyikan, Kroasia langsung tampil dominan nih ya. Tim yang diperkuat para pemain berpengalaman itu terus menguasai jalannya pertandingan dengan penguasaan bola yang lebih baik serta beberapa peluang berbahaya ke arah gawang Panama nih, Solo Pro 2. Meskipun begitu, hingga pertandingan memasuki menit ke-23, Panama masih mampu bertahan dan menjaga skor tetap imbang berkat disiplin lini pertahanannya, Solo Pro 2. Meski terus mendapat tekanan, Panama menunjukkan semangat juang yang luar biasa ya. Mereka beberapa kali berhasil nih mematahkan serangan Kroasia dan mencoba memanfaatkan serangan balik untuk mencuri peluang, Solo Pro 2. Inilah ya yang membuat sepak bola tuh selalu menarik untuk disaksikan, teman Pro 2. Tim yang lebih diunggulkan belum tentu bisa dengan mudah mencetak gol jika lawan bermainnya disiplin dan penuh semangat. Nah, teman Pro 2, di turnamen sebesar Piala Dunia ini setiap pertandingan selalu menyimpan kejutan ya. Tim unggulan yang memang memiliki kualitas, tetapi tim yang dianggap non unggul pun bisa memberikan perlawanan sengit dan bahkan menciptakan kejutan, teman Pro 2. Makanya di setiap laga selalu sayang untuk dilewatkan tentunya ya. Nah, kalau kamu nggak mau kelewatan untuk mengikuti Piala Dunia 2026 kali ini, teman Pro 2, kamu bisa juga menyaksikan melalui RRI Digital ya, di siaran Pro 1 di Pro 1 Biak nih, teman Pro 2. Selain itu kamu juga bisa nonton di TVRI nih, lewat TVRI, teman Pro 2 juga bisa ya. Nah, pastinya Pro 2 Biak juga akan terus update mengenai Piala Dunia setiap harinya, teman Pro 2. Nah, Dinar mau tanya nih, teman Pro 2, bagaimana menurut teman Pro 2 semuanya? Apakah Kroasia sendiri akhirnya mampu memanfaatkan dominasinya menjadi kemenangan? Atau justru Panama yang berhasil membuat kejutan di pertandingan ini nih? Dan Dinar masih ada informasi olahraga menarik lainnya yang akan kita bahas setelah ini, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap barengan sama Dinar di santai siang hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: hijau. Tapi sekarang, dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang, dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang, astaga, dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh,
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

94.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Jiner di Santai Siang kali ini, teman Pro 2. Dan kalau tadi kita udah membahas nih ya, bagaimana Kroasia tampil dominan saat menghadapi Panama di babak penyisihan grup Piala Dunia 2026. Dan sekarang kita lanjut dengan hasil akhirnya, teman Pro 2. Dan ternyata dominasi Kroasia akhirnya benar-benar membuahkan hasil nih. Kroasia berhasil meraih kemenangan tipis dengan 1-0 atas Panama berkat gol semata wayang yang cetak Ante Budimir di babak kedua. Gol tersebut menjadi sangat penting karena menjaga peluang Kroasia untuk tetap bersaing memperebutkan tiket ke babak gugur Piala Dunia 2026. Gol Budimir lahir pada menit ke-53 setelah memanfaatkan umpan matang dari Josep. Meski hanya menang dengan selisih 1 gol ya, 3 poin ini sangat berarti bagi Kroasia yang sebelumnya kalah di laga pembuka. Nah, kemenangan ini juga terasa semakin spesial karena bertepatan dengan penampilan ke-200 Luka Modric bersama timnas Kroasia nih. Di usia 40, sang kapten masih menjadi motor permainan tim dan mendapatkan apresiasi luar biasa dari rekan-rekan rekannya usai pertandingan, teman-teman. Sementara itu, hasil ini membuat Panama harus mengakhiri perjuangannya ya di Piala Dunia 2026. Sebaliknya, Kroasia masih memiliki peluang untuk lolos ke babak gugur dan akan menjalani laga penentu pada pertandingan terakhir di fase grup. Nah, teman-teman, inilah serunya sepak bola ya. Satu gol aja tuh bisa mengubah nasib sebuah tim nih. Bagi Kroasia, gol Ante Budimir bukan sekedar membawa kemenangan, tetapi juga menjaga mimpi nih. Menjaga mimpi mereka untuk terus melangkah di Piala Dunia 2026. Dan masih ada satu informasi olahraga lainnya yang akan kita bahas setelah ini sebelum beralih ke info entertainment ya, teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan sama Dinar di Santai Siang, hanya di 94.5 FM Pro 2 Bias, teman-teman.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting.
3: Bring them out,
4: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

Selamat malam FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, Selamat Pro 2, kalau tadi kita udah mengikuti ya perjuangan Kroasia yang berhasil mengamankan 3 poin penting nih lewat kemenangan tipis atas Panama berkat gol Ante Budimir, teman Pro 2. Nah, sebagai penutup info olahraga siang hari ini, kita beralih ke salah satu tim unggulannya yang juga mencuri perhatian nih di Piala Dunia 2026, yaitu tim Portugal, teman Pro 2. Nah, teman-teman, mega bintang Portugal yaitu Cristiano Ronaldo mengungkap bahwa timnya kini tampil lebih lepas dan penuh percaya diri di Piala 2026. Nah, menurut Ronaldo, para pemain sudah tidak lagi terbebani ya dengan berbagai ekspektasi nih. Justru suasana yang lebih tenang membuat Portugal mampu menunjukkan permainan terbaik di atas lapangan, teman-teman. Hal itu terlihat dari performa mereka yang semakin solid dan meyakinkan di setiap pertandingan. Ronaldo juga menilai kekuatan Portugal saat ini bukan hanya bergantung pada satu pemain aja ya. Tim memiliki banyak talenta berkualitas di berbagai lini, teman-teman. Sehingga setiap pemain bisa saling melengkapi ketika bertanding. Ia berharap semangat kebersamaan dan kerjasama tim ini bisa terus dipertahankan ya sehingga fase-fase berikutnya nih. Karena perjalanan menuju gelar juara masih sangat panjang, teman-teman. Pengalaman memang penting, teman-teman, tetapi di turnamen sebesar Piala Dunia ya, kekompakan tim seringkali menjadi pembeda nih. Portugal menjadi salah satu contoh bagaimana perpaduan pemain senior dan pemain muda bisa menghasilkan permainan yang solid dan enak untuk ditonton, teman-teman. Dan menariknya untuk kita nantikan ya, teman-teman, apakah Portugal mampu menjaga konsistennya dan melangkah jauh di Piala Dunia 2026? Dan itulah informasi terakhir dari info olahraga siang hari ini, teman-teman. Dua, mulai dari perjuangan Kroasia yang menjaga asa lolos ke babak gugur hingga optimisme Cristiano Ronaldo yang ingin membawa Portugal melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026. Setelah ini kita tinggalkan dulu lapangan hijau karena kita akan beralih ke topik yang dijamin bikin perut mulai ikut bersuara nih, teman-teman. Dua. Salah dari teman-teman tadi kan udah dipukulin deh. Yang bikin tentunya bisa

2 ngerti bola. Tahukah kamu, ada dua tim dalam sejarah Piala Dunia yang sudah memainkan jumlah pertandingan paling banyak dan angkanya persis. Brazil dan Jerman. Masing-masing koleksi 109 pertandingan. Bayangkan, 109 laga. Berarti ratusan jam sepak bola, ribuan tendangan, dan jutaan emosi yang telah dilewati kedua tim ini.

bukan kebetulan. Baik Brasil maupun Jerman adalah mesin kualifikasi yang hampir tak pernah gagal lolos. Mereka adalah fixture tetap Piala Dunia. Dua kekuatan yang kalau absen, turnamennya serasa ada yang kurang. Sebuah persaingan tak resmi yang sudah berlangsung puluhan tahun. Siapa yang paling banyak melangkah? Dia yang paling punya pengalaman. Tetap dengarkan siaran kedua untuk info menarik lainnya.

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari. Sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax, langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali.
0: Otak. Otak.

0: Eh Jari, aku gak jadi iri sama kamu deh. Total, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
1: Prodo FM,
2: teman terbaik kamu. Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

25 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Nah, kawan Pro 2, kalau tadi kita udah membahas ya berbagai kabar menarik dari dunia olahraga nih, mulai dari serunya persaingan di Piala Dunia 2026 hingga optimisme Cristiano Ronaldo bersama timnas Portugal. Nah, sekarang kita saatnya beralih ke dunia hiburan nih. Yap, kita masuk di info entertainment yang udah siap nemenin siangnya teman Pro 2 semuanya nih. Nah, teman Pro 2, siapa di sini yang pernah nonton film Shaolin Soccer nih? Film komedi laga yang memadukan seni bela diri dengan sepak bola ini sempat menjadi salah satu film favorit banyak orang sejak dirilis pada tahun 2001 ya, teman Pro 2. Dan ada kabar gembira nih teman Pro 2, di mana sequel Shaolin Soccer ini dikabarkan telah mendapatkan kesempatan distribusi global nih. Sehingga nantinya film ini akan dipasarkan ke berbagai negara, teman Pro 2. Kabar ini tentu menjadi angin segar ya bagi para penggemar yang sudah lama menantikan kelanjutan kisahnya. Meskipun begitu, detail mengenai jadwal penayangan maupun alur cerita film masih belum diumumkan secara lengkap ya teman Pro 2. Namun, kabar ini udah cukup membuat antusias para pecinta film nih. Mengingat Shaolin Soccer dikenal sebagai salah satu film Asia yang sukses tentunya berkat perpaduan aksi komedi dan efek visual yang ikonik nih. Film garapan Stephen Chow ini juga menjadi salah satu karya yang berhasil memperkenalkan perfilman Hong Kong ke penonton internasional nih. Kadang ya teman Pro 2, ada film yang meski usianya udah puluhan tahun tetapi seru untuk ditonton ulang. Apalagi kalau akhirnya diumumkan bakal punya sequel nih, pasti langsung bikin rasa penasaran muncul lagi ya teman Pro 2. Nah, kalau Shaolin Soccer benar-benar kembali hadir, apakah teman Pro 2 semuanya tertarik buat menontonnya? Atau justru ingin menonton ulang film pertamanya dulu biar makin nostalgia nih teman Pro 2? Nah, Dinar masih ada informasi menarik lainnya di Info Entertainment, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus bareng sama Dinar hanya di Santai Siang di 94.5 FM Pro 2 Bias, teman-teman.

0: sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, Bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, Bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Selamat paling merasa produk pihak teman terbaik kamu. Nah, sama aku dua. Kalau tadi kita udah bernostalgia ya dengan kabar sequel Shaolin Soccer yang akhirnya mendapat kesempatan distribusi global nih. Sekarang kita beralih ke kabar yang datang dari industri musik internasional tahun 2022, di mana putra mendiang Liam Payne yaitu Bear dikabarkan menjadi pewaris tunggal dari seluruh harta peninggalan sang ayah nih. Hal ini terjadi karena Liam meninggal dunia tanpa meninggalkan surat wasiat tahun 2022, sehingga berdasarkan hukum yang berlaku di Inggris, anak kandungnya menjadi ahli waris utama. Saat ini Bear masih berusia 9 tahun ya, sebagai sebagian besar harta warisan akan dikelola melalui sebuah perwalian ya, atau trust, sehingga ia berusia 18 tahun. Sementara itu mantan pasangannya Liam Charlie bersama seorang pengacara ditunjuk sebagai administrator yang bertugas mengelola aset tersebut sesuai ketentuan hukum. Dan kabar ini kembali mengingatkan banyak penggemar akan sosok Liam Payne yang dikenal sebagai salah satu personal One Direction ya. Meski kini telah tiada, karya-karya musik dan kenangan yang ia tinggalkan masih terus dikenang oleh para penggemar di seluruh dunia nih. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan selalu diberikan kekuatan dan semoga Bear dapat tumbuh dengan baik sambil membawa kenangan indah tentang sang ayah. Nah, masih ada satu informasi menarik lainnya di Info Entertainment kali ini teman-teman dua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus bareng sama Dinar hanya di Sampai Siang di 94.5 FM Pro 2 Pias, teman terbaik kamu.

0: Ma.
1: Gus, sebentar. Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Shh, tanya sama Mama. Papa lagi sibuk.
3: Lisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
4: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

Papua Anime FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kalau tadi kita udah membahas nih kabar tentang putra mendiang Liam Payne yang menjadi pewaris tunggal harta peninggalan sang ayah nih, teman Pro 2. Nah, sebagai informasi terakhir di Info Entertainment yang kali ini, kita beralih ke dunia K-pop yang kembali menorehkan prestasi membanggakan, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, album terbaru BTS yang berjudul Arirang berhasil masuk dalam daftar album terbaik paruh pertama tahun 2026 versi sejumlah media musik ternama di Amerika Serikat dan Inggris nih, teman Pro 2. Kabar ini diumumkan oleh Big Hit Music Agency yang menaungi BTS ya. Majalah Rolling Stone bahkan memasukkan Arirang ke dalam daftar The Best Albums of 2026 so far dan memuji BTS karena berhasil menghadirkan akar budaya Korea melalui album tersebut nih. Sementara itu, teman Pro 2, The Telegraph menyebut BTS sebagai wajah K-pop, sedangkan NME ya, teman Pro 2, menyebut mereka sebagai boyband terbesar di dunia. Nah, album Arirang sendiri dinilai berhasil memadukan unsur budaya tradisional Korea dengan sentuhan musik modern yang sudah menjadi ciri khas BTS nih. Hal itu yang membuat album ini mendapatkan apresiasi ya dari banyak kritikus musik internasional, teman Pro 2. Prestasi ini tentu menambahkan daftar panjang pencapaian BTS di industri musik dunia dan menunjukkan bahwa karya musisi Asia terus mendapatkan tempat di panggung internasional. Nah, teman Pro 2, musik memang punya bahasa yang universal ya, meski liriknya menggunakan bahasa yang berbeda. Kalau lagunya bagus dan pesannya bisa sampai ke pendengar, pasti akan tetap diapresiasi dimanapun berada. Dan BTS kembali membuktikan bahwa musik bisa menjadi jembatan untuk memperkenalkan budaya kepada dunia nih. Nah, itu tadi informasi terakhir dari Info Entertainment siang hari ini, mulai dari kabar sequel Shaolin Soccer, berita mengenai keluarga mendiang Liam Payne, hingga prestasi terbaru BTS yang kembali mengharumkan industri musik Korea di kancah internasional. Nah, jangan kemana-mana, tetap di santai siang barengan sama Dina, sama produser semuanya, hanya di 94.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu.

0: acara baru nih. Nanti boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Bisa kali ya.
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Wah, tugasku. Oh, tidak. Deadline-ku. Oh, tidak.
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Radio Republik

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Info Pro 2 bersama Dinar Bakhtiara. Informasi pertama, film animasi Powerpuff Girls resmi dikembangkan Warner Bros. Film animasi Powerpuff Girls sedang dikembangkan di Warner Bros. Picture Animation. Hal tersebut diumumkan di Festival Animasi Internasional Annecy di Paris. Dilansir dari Verity Selasa 23 Juni 2026. Proyek ini masih berada pada tahap awal pengembangan dan belum mendapatkan lampu hijau produksi, sehingga detail cerita belum diungkap. Film ini akan kembali menghadirkan Blossom, Bubbles, Buttercup, tiga karakter utama dari serial animasi populer Cartoon Network. Serial animasi tersebut pertama kali tayang pada 1998 dan berakhir pada 2005 setelah 6 musim. Kisahnya terpusat pada tiga gadis berkekuatan super yang diciptakan oleh Profesor Utanio.
2: Info Pro 2 FM.
3: Informasi kedua, Pinak Size hadir di bioskop Not dan Sahabat Hadapi Teror Baru. Film horror komedi Thailand Pinak Size siap menyapa penonton Indonesia mulai Rabu 25 Juni 2026. Film ini melanjutkan kisah waralaba populer yang memadukan teror supranatural dan humor khas Thailand. Pinak Size disutradarai Mike Pontharis. Ia kembali mengembangkan mitologi hantu Pinak yang telah dikenal penggemar film Asia. Cerita berlangsung setelah kelompok sahabat berhasil melewati berbagai teror sebelumnya, namun kedamaian mereka kembali terganggu oleh kemunculan roh pendendam baru.
2: Info Pro 2 FM.
3: Masih dari dunia film, tahun Pro 2, informasi terakhir datang dari sinopsis

0: film Jangan Buang Ibu Saat Keluarga Diuji Keadaan. Leo Pacher menghadirkan film drama keluarga berjudul Jangan Buang Ibu yang mengangkat kisah pengorbanan seorang ibu nih. Film ini disutradarai oleh Hadrah Daeng Ratu dan diproduksi oleh Agung Saputra dengan naskah karya Widya Arifianti. Menjelang Hari Raya Idul Adha, film ini hadir membawa cerita yang dekat dengan kehidupan banyak keluarga ya. Kisahnya mengajak penonton merenungkan arti kebersamaan di tengah berbagai tantangan yang sering muncul dalam kehidupan. Film ini juga dibintangi oleh Basmalah Gralin, Dwi Sasono, Erika Karlina, dan Saskia Chatterwick. Dalam peran pendukung selain itu Fadli Faisal, Farel Rafiki, Nunung, serta Ingrid Wijarnoko turut memperkuat jalan cerita. Melalui film ini penonton diajak memahami makna bakti pengorbanan dan pentingnya menjaga hubungan keluarga. Pertanyaan besar pun muncul mengenai kesempatan memperbaiki hubungan sebelumnya. Semuanya terlambat. Jangan Buang Ibu dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 25 Juni 2026 mendatang. Film ini bergenre drama keluarga, ini menawarkan cerita emosional yang sangat pesan tentang kasih sayang. Dan sekian info Pro 2 bersama Dinar Bahtiara.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Ada hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Ini juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro2FM Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2FM.
3: Sore Ceria Pro2FM. Teman terbaik kamu.
0: 94.5 FM Pro2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro2, gak terasa nih kebersamaan kita di santai siang udah ada di penghujung acara aja teman Pro2. Dan saatnya kita masuk di Sore Ceria ya, yang mana nanti akan dipandu oleh Kak Ian nih yang nemenin kamu di Sore Ceria. Dinar ucapin banyak-banyak terima kasih sama Pro 2 yang udah nemenin Dinar dari jam 10 tadi hingga jam 3 sore kali ini ya. Dan tentunya Dinar juga mengucapkan mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam menyampaikan informasi selama siaran berlangsung nih sama Pro 2 ya. Semoga apa yang Dinar berikan bisa menambah informasi teman-teman Pro2 semuanya. Nah, Dinar ini jangan kemana-mana karena setelah ini akan dilanjut di Sore Ceria barengan sama Kak Ian ya teman-teman. Jadi stay tune terus di 94.5 FM Pro2 Biak, teman terbaik kamu.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produser. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhi. Garanuhi merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhi berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhi kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhi biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhi digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhi sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhi bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhi sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

Dari Pro FM Biak, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2, semua kita masih di Sore Ceria bareng saya di sini. Dan seperti biasa, nanti ada beberapa informasi menarik tentunya buat kamu semua. Oh iya, bagaimana dengan jagoan kamu di edisi piladunya kali ini, teman-teman Pro 2 semua ya? Apakah sudah pada menang nih? Sudah pada masuk 32 besar? Belum nih, teman-teman Pro 2 semua. Mungkin nanti kita punya beberapa tentunya berupa info tentang seputar piala dunia, jadi jangan kemana-mana, stay tune dan tetap semangat meskipun cuaca lagi tidak baik-baik saja di luar nih teman-teman berdua. Buat yang di jalan, hati-hati di jalan dan enjoy buat hari ini. Mungkin masih mendengarkan program kita ya. Dan ada banyak juga nih teman-teman sekali lagi info terupdate tentang Piala Dunia di edisi 2026.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Trivia Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada satu stadion legendaris yang akan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2026. Namanya adalah Estadio Azteca, yang terletak di Mexico City, Mexico. Stadion ini bukan stadion biasa, melainkan salah satu stadion paling ikonik dalam sejarah sepak bola dunia. Dibangun sejak tahun 1966, Estadio Azteca sudah menjadi saksi berbagai momen bersejarah di Piala Dunia. Di stadion inilah legenda Brazil, Pelé, mengangkat trofi pada tahun 1970. Dan Diego Maradona mencetak gol legendaris Tangan Tuhan pada tahun 1986. Bahkan, Estadio Azteca menjadi satu-satunya stadion di dunia yang pernah menggelar dua final Piala Dunia. Dan di tahun 2026, stadion ini kembali mencetak sejarah. Estadio Azteca akan menjadi lokasi pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni. Ini berarti, stadion ini akan menjadi yang pertama dalam sejarah yang menjadi tuan rumah pembukaan Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton dan atmosfer yang luar biasa, Estadio Azteca siap kembali menjadi saksi sejarah baru sepak bola dunia. Jadi, siap menunggu momen pembukaan Piala Dunia 2026, tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Loh, Nak, kok nggak garap tugas sekolah?
1: Paket datanya habis, Bunda.
0: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
1: Tapi, Bunda.
0: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Terlebih, sebelum Ramadan tiba, ada satu tradisi khas di Jawa yang selalu bikin suasana kampung jadi hangat, ramai, dan penuh kebersamaan. Namanya Punggahan, sebuah tradisi turun-temurun untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kata Punggahan sendiri berasal dari kata unggah yang artinya naik. Maknanya dalam banget, naik menuju bulan yang lebih suci, naik kualitas ibadah, dan naik juga niat untuk jadi pribadi yang lebih baik. Yang bikin Punggahan terasa spesial, semua orang makan bersama, mulai dari keluarga, tetangga, sampai satu kampung. Makanan pun dibawa bersama, doa dipanjatkan bersama, dan suasana akrab pun terasa sangat hangat. Di beberapa daerah, Punggahan juga makin meriah dengan bunyi beduk, meriam bambu, bahkan pasar malam yang bikin suasana makin hidup. Kalau di Semarang, tradisi ini dikenal lewat acara Dukberan, lengkap dengan ikon legendarisnya Warog Medok yang

0: saling memaafkan dan membersihkan hati sebelum memasuki Ramadan. Karena menyambut bulan suci bukan cuma soal persiapan fisik, tapi juga kesiapan hati.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, aku nasi uduk. Enak sih, aku gurih. Tapi kok aku dijadiin sarapan tiap hari? Santan dan gorengan terus. Ya berat badanku naik dan kolesterolku naik.
1: Aku nasi goreng. Sumpah aku enak banget. Apalagi dimakan pas malam-malam. Tapi coba deh ingat, minyak dan bumbu berlebih. Kalau terlalu sering, besok paginya perutku bisa nggak nyaman.
2: Aku nasi puding. Aku memang meriah, tapi jangan kebanyakan juga kali makannya. Gak cuma lauknya banyak, santanku juga loh. Bisa-bisa gula darahmu naik drastis loh.
3: Aku nasi kebuli, tempatku banyak, dagingku juga melimpah. Tapi jangan nambah terus dong, kaloriku tinggi banget.
1: Kami memang enak sih, tapi kalian tuh keterlaluan makannya.
0: Yuk mulai sekarang, makan kami secukupnya, timbang dan tetap aktif bergerak.
1: Karena hidup sehat itu bukan soal menghindari makanan. Tapi tahu juga batasannya, makan bijak hari ini sehat untuk masa depan.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: aja pucul. Gak mungkin kali ya.
1: Sudahlah, lagi pula lo masih ingin dia sih. Yang jadinya kamu tuh berharap kalau dia bakal balik lagi sama kamu.
0: Tapi aku masih sayang sama dia.
1: Dan aku pikir jadi kali ini kita bakal balik lagi kayak biasanya.
0: Tapi udah berapa hari ini aku gak ada notif sama sekali sih dari dia.
1: Ya udah, kamu telepon aja. Kalau dia tahu kamu gak mau dia, ntar dia bakal kepedean lagi.
2: Melepaskan bukan berarti kamu tidak peduli sama dia. Adalah kamu menyadari kalau orang yang bisa kamu kembalikan adalah diri sendiri. Tetaplah.
3: Pro 2 FM. Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: kawan, kok bikin nangis kah? Wah, apa bikin gol?
1: Satu terharu kawan, melihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Salahnya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang. Sudah-sudah, daripada kok berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk potong bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tak buang sampah sembarangan. Itu, lihat. 5 masker 7 buang sembarangan, nih.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

world I created?

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, banyak. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AB agar tidak
1: kita ditegur tuh. Untuk dikit toh, Pol.
2: Pengen negur, Pak De. Ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Negur. Negur di atas. Oh. Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Pro 2 FM. Sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Iya, kenapa?
1: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
0: Hah? Astaga. Iya. OTW.
1: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
5: Lost in mixed signals? The one psychic hotline is open. Hello, orchids. Are we about to meet the one?

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria,
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Kita masih di sore ceria nih teman-teman berdua semua. Gitu ya, kamu harus tahu kalau top 40 lagu dunia 2026 itu masih dipegang sama Messi nih di puncak klasemen sementara. Ini perburuan gelar top skor Piala Dunia 2026 kemana-mana hingga Rabu 24 Juni ya. Masih sejumlah pemain merapat ya. Pemain itu makin banyak mencetak gol. Namun belum ada yang menggeser posisi Lionel Messi yang masih kokoh di puncak sementara dengan 5 golnya di gelaran Piala Dunia 2026. Ini perubahan terbaru terjadi setelah Cristiano Ronaldo tampil gemilang bersama Portugal. Sebelumnya Portugal meraih kemenangan telak 5-0 atas Uzbekistan pada laga grup K. Sebenarnya Ronaldo juga menyumbang 2 gol. Dan 2 gol tersebut juga membawa Ronaldo masuk pesaing daftar top skor bersama sejumlah nama lainnya. Terus sementara itu juga 3 gol Portugal lainnya dicetak Nuno Mendes, Rafael Leao, serta juga 1 gol bunuh diri dari Abdou Fohit. Ya. Dan Messi baru menambah 2 gol saat Argentina mengalahkan Austria 2-0 di grup J. Dan gol tersebut juga tercipta pada menit ke-38 dan masuk menjadi time babak kedua. Jadi untuk sementara ini top skor Piala Dunia masih sang Messi yang menjadi posisi teratas ya menurut berdua semua. Nah kira-kira menurut kamu sampai nanti gelaran Piala Dunia selesai, apakah Messi masih bertahan di posisi puncak atau diselip sama Mbappe dan Cristiano Ronaldo?

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak ada.
1: Tanda yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: So we're up against a master thief. Assassin.
0: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.

0: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Dengerin, cucu ada ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cekpangkung. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
1: Ya, ya, ya, cek perangkat ribut dong. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
0: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif. Makan.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Pro2FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro2FM.
2: Sore ceria, Pro2FM. Teman terbaik kamu.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jamret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijamret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar, bentar, bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jamret! Jamret! Langsung! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Kak, ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria, Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: main tebak-tebakan yuk.
1: Yang menang dapat es krim.
2: Ayo.
1: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
2: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
2: Apa bahasa Indonesianya laundry?
1: Apa ya? Laundry?
2: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Ya, dikalahin anak kecil.
3: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 2 FM, Sore Ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2 FM, Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kita masih di RRI Prodi FMBIA, teman terbaik kamu, teman-teman Produa semua. Kamu harus tahu nih, kalau timnas Yunani itu meninggalkan kesan hangat meski langkah mereka di Piala Dunia 2025 harus terhenti, dan kuat Nasam itu meninggalkan pesan terima kasih dan sejumlah peklava di ruang ganti Stadion San Francisco Bay Area. Dan aksi tersebut juga kemudian viral di media sosial setelah sebuah video memperlihatkan ruang ganti yang tetap bersih dan rapi. Terlihat pula aneka baklava serta kotak berisi gantungan kunci dan pin khas negara Timur Tengah itu. Ini melalui secarci kertas berisi pesan tersebut, Yunani juga mengapresiasi pihak stadion atas sambutan dan pelayanan yang diterima. Mereka menyebut pengalaman pertama tampil di Piala Dunia FIFA sebagai momen yang tak terlupakan sepanjang sejarah negara itu. Meski begitu, Slami tetap mengapresiasi ya perjuangan para pemainnya. Menurut dia, penampilan Yunani pada debut Piala Dunia ini menjadi hal penting untuk perkembangan sepak bola negara tersebut ke depannya. Jadi kalau kamu lihat Yunani main, bagus ya untuk debut pertama di Piala Dunia. Keren. Kira-kira tim apa lagi yang bakalan gugur di Piala Dunia tahun ini, teman-teman berdua semuanya, yang mungkin tidak akan masuk di 32 besar?

0: Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria.
3: Teman

0: Gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjamannya. Ya sudah, Pak. Kita usaha lain saja.
0: Susah, Bu. Zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur. Mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya, Bu.
1: Sabar, Pak. Seberat apapun, kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini, Pak. Putra kemarin itu membantu ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya, Bu? Alhamdulillah, Bu. Sedikit demi sedikit, Bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya, Pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya, Bu?
1: Syukurlah, Pak. Zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, Pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu.
1: Iya, Pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

dari Pro FM biar kamu terbaik kamu teman-teman berdua semua dan kita akan ikuti bersama trivia Pro 2 trivia Piala Dunia Pro 2 ngerti bola dengan judulnya Jebakan Indonesia di Piala Dunia.

2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada segelintir tim di Piala Dunia yang tampil tanpa bisa mencetak satu gol pun. Negara tersebut meliputi Kanada, Tiongkok, Trinidad dan Tobago, Zaire, dan Indonesia. Ya, waktu itu masih bernama Hindia Belanda. Dan itu terjadi pada tahun 1938. Ya, Indonesia pernah tampil di Piala Dunia. Meskipun tanpa gol, fakta ini tetap luar biasa. Di era penjajahan, tim sepak bola Hindia Belanda sudah menginjakkan kaki di pentas dunia. Sebuah jejak sejarah yang sering terlupakan. Dan kini, puluhan tahun kemudian, timnas Indonesia sedang berjuang keras untuk kembali ke sana. Semoga mimpi itu segera terwujud. Tetap dengarkan siaran Pro2 untuk info menarik lainnya.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Untuk menentukan berapa kecepatan angin, dibutuhkan sebuah alat pengukur kecepatan angin yang bernama anemometer. Alat ini yang paling banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Alat ini masih diyakini alat yang paling akurat untuk mengukur kecepatan angin, juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi gelombang laut dan mengukur tekanan udara. Berdasarkan fungsi, ada dua macam anemometer. Pertama, velocity anemometer, terdiri dari cup dynamometer, wind wheel anemometer, hot wire anemometer, laser doppler anemometer, sonic anemometer, acoustic resonance anemometer, ping pong ball anemometer. Kedua, pressure anemometer, terdiri dari plate anemometer dan tube anemometer. Menurut sejarah, anemometer pertama kali dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari Italia, yaitu Leon Battista Alberti pada tahun 1450.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: nggak perhatikan stiker pada permukaan buah. Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Lookup, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Pro 2 FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria Pro 2 FM.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lagu terakhir dari Fest Tarot yang juga menutupi perjumpaan kita di sore hari kali ini. Seperti ini nanti di Jika Malam ada Kapail nih, teman di kamu nanti. Saya kan di 94.5 FM, RR Prodebiak, teman terbaik kamu. See you next time, bye-bye.

lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abadi. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.

pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

Yo, dan welcome nih teman Pro 2, sudah jaga malam, jangan kalau malam-malam. Di malam hari ini tentu saja nih teman Pro 2, ya bareng Rafael ya. Menemani kamu nih teman Pro 2 sampai nanti di jam 12 malam. Ya tentu saja ya, dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu hitnya yang akan tetap menghibur kamu di malam hari ini. By the way, buat teman-teman Pro 2, waduh hari yang panjang ya untuk menjalani aktivitas seharian. Nah, ini kalau sudah menjelang malam ya, itu adalah waktu yang tepat nih untuk mengistirahatkan pikiran dan juga tubuh kamu nih teman-teman Pro 2. Yo, dan jangan kemana-mana nih teman-teman Pro 2, karena sembari menikmati waktu luang kamu di malam hari ini, ya ini Rafael punya beragam informasi ya yang bakalan Rafael hadirkan untuk kamu di malam ini. Kalau soal informasi gimana nih? Karena Rafael punya beragam informasi ya, mulai dari dunia olahraga sampai dunia entertain, semua itu ada nih teman Pro 2, terupdate pula. So jangan kemana-mana, jangan sampai ketinggalan dengan informasinya, tetap stay tune bareng Rafael di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out.
1: Hai adik-adik,
0: ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
2: Bisa, bisa.
3: Aku bisanya lagu Korea.
4: Oh no.

0: Hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia. Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: pintu teater
1: kasih. Kekasihku Hayati, kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Allah, saya dikuburan di sisa serta.
3: Cara yang kamu lakukan ke saya itu, ya,
4: asal ada yang salah sama omonganku.
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

informasi dari Piala Dunia ya teman Pro 2. Itu ada berdasarkan situasi saat ini ya, Belanda berada di posisi pertama grup, Maroko di posisi kedua, dan kedua negara itu akan saling berhadapan ya di babak selanjutnya Piala Dunia. Dan menurut Derawi, Belanda tidak memiliki peluang sama sekali ya. Zakaria Abouhlal ya juga hadir dalam siaran tersebut dan meminta Derawi untuk memberikan prediksi, di mana jurnalis NOS itu pun merespons dengan tegas dengan komen Belanda tidak memiliki tempat ya, Belanda tidak punya tempat di babak gugur, katanya membuka pembicaraan. Dan menurut saya Koeman adalah pelatih yang sangat biasa-biasa saja, dia tidak berani untuk mengambil sebuah resiko ya. Dia terus mempertahankan formasi yang sama, pergantian pemainnya payah. Dengan dia, saya tidak melihat peluang sama sekali untuk menang melawan negara papan atas. Saya pikir Maroko akan, ya Maroko yang akan menang selanjutnya. Dan jika Maroko bermain seperti saat melawan Brazil 1-1 dan seperti di awal pertandingan melawan Skotlandia menang 0-1, mereka pasti akan mengalahkan Belanda. Saya perkirakan skornya 3-0 pungkasnya gitu. Selain Derawi, Abouhlal ya, dan Arnaud dan Juma juga turut hadir di meja tersebut. Keduanya itu juga berpendapat bahwa Maroko akan dengan mudah mengalahkan Belanda di babak berikutnya. Ya, ini menurut mereka ya, teman Pro 2. Kalau menurut kamu sendiri gimana nih? Mungkin kamu punya pendapat tersendiri ya tentang pertandingan yang sedang berjalan ini. Kalau buat kamu, menurut kamu kayak gimana nih? Siapa nih yang akan memenangkan pertandingan berikutnya ya saat mereka berhadapan gitu antara Maroko dan juga Belanda? Buat kamu yang mau kirim komentar kamu langsung saja ya teman Pro 2, bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 0823 9883 9192, atau bisa lewat Instagram Pro 2 yaitu di Pro 2 Pik. Mau yang lebih mudah nih teman Pro 2, ada di App Store dan juga Play Store ya, yaitu RRE Digital. Nah, kalau di RRE Digital itu mau di mana saja kamu berada, kamu akan tetap bisa mendengarkan Pro 2 FMB ya teman. Terbaik kamu, yuk. Rafael tunggu komentarnya. Anda tetap di sini jaga malam. Jangan galau. Malam-malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, dan teman-teman udah masih di Jaga Malam nih, teman-teman juga. Jangan kalau malam-malam. Oke, dan teman-teman pernah tidak sih kamu itu mengalami, ya, kamu itu mengalami hal yang gimana itu ketika kamu itu disenyumin oleh orang asing gitu. Ya, kayak secara tiba-tiba saya kayak kamu itu

Ya kayak misalnya kayak kayak lagi jalan-jalan gitu atau mungkin pergi ke toko dan lain sebagainya kayak seakan-akan kamu lagi beraktivitas lah, lagi beraktivitas di luar ruangan gitu dan tiba-tiba saja kayak ada saja ya, ada saja kayak orang yang tidak dikenal, yang tidak kamu kenal itu kayak tiba-tiba tersenyum kepada kamu dengan senyuman yang lembut banget.

Dan terkadang ya kita tuh sering berpikir bahwa itu kayak hal yang terjadi secara kebetulan saja nih. Tapi kamu harus tahu nih teman berdua, menurut psikologi ya itu menunjukkan bahwa senyum spontan dari orang lain itu seringkali merupakan respon terhadap sinyal sosial yang kita pancarkan secara tidak sadar. Ya, yang namanya daya tarik kita memperdua. Daya tarik itu tidak selalu berkaitan dengan penampilan fisik atau kemampuan berbicara yang luar biasa. Justru banyak orang itu memiliki pesona alami tanpa menyadarinya. Mereka itu memancarkan kualitas yang membuat orang lain itu merasa nyaman, aman, dan tertarik untuk berinteraksi. Dan juga buat kamu nih teman perdua ya, buat kamu yang penasaran, gimana sih secara psikologi orang asing yang tersenyum kepada kita yang tanpa alasan yang jelas ya, itu bisa jadi kamu itu memiliki ciri-ciri menawan. Kira-kira ciri-ciri apa saja nih? Ciri-ciri menawan apa saja nih yang kita miliki? Oh, buat kamu jangan kemana-mana, jangan ganti channel, kamu tetap stay tune bareng Rafael di Prodo FM, ya teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Info Produ FM.
2: Info Produ Update bersama saya Rafael Rumbina. Informasi pertama, NASA resmi menunjuk Sean Gallagher sebagai Chief Information Officer CIO. Penunjukan ini berlaku efektif ya, segera setelah sebelumnya Gallagher menjabat sebagai CIO sementara sejak Januari lalu.
0: Info Pro 2 FM.
2: Informasi kedua dari dunia hiburan, itu memprodua Ariana Grande meluncurkan Brighter Days Ahead Foundation yang dengan memberikan hibah ya kepada organisasi kemanusiaan Save the Children UK. Bantuan tersebut akan digunakan untuk mendukung anak-anak dan keluarga di Gaza yang terdampak konflik dan krisis kemanusiaan.
0: Info Pro 2 FM.
2: Masih dari dunia hiburan, itu memprodua Netflix bersama Asosiasi Produser Film Indonesia APROFI dan Badan Perfilman Indonesia BPI meluncurkan program Cerita Anak Nusantara. Program ini untuk menjaring ide cerita film panjang bertema anak, remaja, dan keluarga Indonesia. Dan demikian info Pro 2 Update bersama saya Rafael Rumbino.
1: Demikian info Pro 2 RRI.

Yo, kita nomor berdua. Waduh, ini sudah saatnya kita akan ikuti MLC Music Live Chat. Sampai gini jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan sampai ketinggalan nih dengan obrolan-obrolan serunya.

0: Live Chat masih bareng sama Edit tentunya di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena kita udah tersambung di Zoom dengan The Midlife Theory. Halo, selamat malam abang.
1: Malam abang juga.
0: Gokil, ini rame-rame banget di studio kayaknya nih ya.
1: Lumayan
0: ya. Emang lagi agenda ngumpul apa gimana nih?
1: Pas banget kebetulan.
2: Iya, pas lagi ngumpul besok latihan. Lagi mau latihan karena besok mau main.
0: Widih, gokil. Sekalian berarti ya.
2: Betul.
0: Kita ngobrol-ngobrol malam hari ini. Yes. Kita ada barengan sama The Midlife Theory. Ini ada abang-abang siapa aja nih? Mungkin boleh kenalan dulu kali ya.
2: Oke, malam semuanya. Gua Feby, vokalis. Ini ada
0: mana nih?
2: Petra.
0: Oh, Mas Sando. Aduh, agak ribet ya. Oke.
2: Andi.
0: Wah, udah sibuk banget nih kayaknya nih abang nih.
2: Ya, dia yang paling ganteng lah pokoknya.
0: Ais, sedap.
2: Dia yang main kulintang.
0: Waduh.
2: Ya, ada. Ya.
0: Oke, gokil.
2: Ada lagi satu bijar, cuma lagi di jalan dia.
0: Oh, lagi di jalan. Oh iya sih, benar sih. Ya, kehidupan Jakarta dan sekitarnya tidak lepas dari macet ya. Benar-benar. Gimana nih kabarnya, abang-abang malam hari ini? Sehat semua?
2: Kenapa?
0: Malam hari ini sehat semua nih?
2: Alhamdulillah.
0: Ini berarti lagi latihan untuk tampil besok ya?
2: Ya, besok main di Jakalter di Pasar Seni.
0: Seru-seru main di Ancol ya besok. Besok banget nih berarti ya?
2: Besok banget jam 7:30 sampai jam 8.
0: Berarti bisa datang nih ya teman Pro 2 nih ya kalau mau main-main nih ya.
2: Nah, boleh lah.
0: Boleh, benar sekali. Dan gue mau nanya sih sebenarnya The Midlife Theory itu sebenarnya apa nih? Kayak setengah abad hidup kah atau apa nih sebenarnya?
2: Midlife sesuai namanya, kita om semuanya. Kalau tim sepak bola tuh bukan U40 tapi A40.
0: A40 di atas ya. Di atas 40 ya.
2: Di atas 40 semuanya.
0: Oke.
2: Ada satu yang 30 si Bijar tuh.
0: Oke. Mendekati ya.
2: Yang orang tua juga. Jadi yang kepala udah tua.
0: Jokesnya udah bapak-bapak banget lah ya. Benar. Berarti sebenarnya The Midlife Theory itu kebentuk udah lama atau sebenarnya baru-baru ini nih?
2: Kebentuknya baru bulan Januari.
0: Oh, bulan Januari ini berarti 2026 ini.
2: 2026. Oh, wow.
0: Ini maksudnya perkumpulan apa nih akhirnya bikin band nih? Maksudnya teman-teman kantor kah atau tetangga kah?
2: Perkumpulan aki-aki kan? Gak, jadi kita tadinya ketemunya di komunitas ngeband dadakan.
0: Oke.
2: Tadi nggak kenal. Mm-hmm. Gara-gara ngeband dadakan itu kita jadi saling kenal. Saya, gue sama Andi kenal sih dari kecil. Nah, Fitra sama Bizar kenal dari kecil juga.
0: Oh.
2: Di situ ketemunya, terus main-main bareng. Ramean sih, komunitasnya ramean.
0: Oke.
2: Okay. Tapi terus ya kita ngobrolan. Gue ada lagu nih. Ah, cocok nih. Udah kita ngeband nih. Itulah kisah singkatnya
0: seperti itu ya. Benar-benar. Tapi komunitas ngeband dadakan itu maksudnya itu gimana tuh? Maksudnya setiap kumpul kayak jamming aja kayak atau gimana tuh?
2: Kayak orang main padel lah sekarang, apa sih ri apa sih itu namanya? Sewa lapangan.
0: Oh iya, tahu.
2: Ya kayak gitulah.
0: Oh oke. Okay. Ri club. Oke, berarti emang sebenarnya ikutan komunitas semua yang sama. Sering jamming bareng, akhirnya nemu kecocokan nih.
2: Iya.
0: Nemu kecocokan. Emang cocok atau dicocok-cocokan nih?
2: Ya, cocokologi aja lah kita.
0: Cocokologi aja ya. Bener. Dan berarti udah rilis berapa single nih sebelumnya nih?
2: Udah tiga
0: ya. Dan jadi yang ini yang
2: keempat malam.
0: Oh iya, yang utuh walau tak lengkap itu yang keempat.
2: Utuh ini single kedua ya.
0: Kedua. Single kedua. Oke, berarti udah ada tiga apa aja tuh berarti? It's over tuh yang pertama.
2: It's over pertama, utuh walau tak lengkap kedua, indips ketiga, yang keempat ya sudah.
0: Ya sudah yang keempat. Menarik. Nanti kita bakal bahas pokoknya tentang lagu-lagunya gitu ya. Tadi kita udah kenalan sedikit ya bareng sama The Midlife Theory yang ya sesuai namanya ya. Dibentuk sesuai namanya dari komunitas. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Midlife Theory. Dan buat teman-teman berdua yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Editama dan juga kita tentunya masih ditemenin sama The Midlife Theory. Alright, yeah. Kita ngomongin soal single-singlenya nih ya. Kan tadi udah berarti udah ada 3 yang rilis dan akan rilis satu lagi, berarti yang keempat ya?
1: Iya, yeah, betul.
0: Ada It's Over, terus ada Utuh Walau Tak Lengkap, Indips juga ya?
1: Iya, yeah.
0: Kita mulai dari It's Over. Kenapa It's Over menjadi single pertama gitu kan? Tapi judulnya It's Over, tapi jadi single pertama nih. Kenapa tuh?
1: Kenapa gitu?
0: baru mulai.
1: Jadi waktu kita kocok haritonnya keluarnya itu.
0: Aduh.
1: Jadi kan lagunya keluarnya tuh bahasa Inggris, bahasa Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Mm-hmm. Jadi tadinya emang kita sempat galau nih, cover apa Utuh nih yang
0: rilis duluan.
1: Mm-hmm. Tapi terus begitu coba didengar secara berurutan, mm-hmm, ternyata lebih enak gitu kalau cover dulu, baru Utuh, baru Indip, baru Ya Sudah dan seterusnya gitu.
0: Oh,
1: jadi kalau bayanginnya lagi nyetir di mobil, mm-hmm, gitu ya, kita dengerin secara komplit playlistnya secara berurutan, enak, mm-hmm, sih gitu. Kalau secara tema sih kurang lebih kita kan emang ngangkat temanya tema sehari-hari yang yang nggak ngawang-ngawang lah, jadinya, mm-hmm, variasi. Jadi nggak ada yang spesial karena A karena B, mm-hmm, tapi lebih karena kita ngerasanya secara urutan lagunya tuh kalau dimainin berurut lebih enak sih.
0: Oke. Berarti dari lagunya ya.
1: Mm-hmm.
0: Benar-benar. Tapi berarti It's Over ini bercerita tentang apa berarti? Karena tadi kan diambil dari ya keseharian gitu kan?
1: Ya, It's Over itu ceritanya tentang orang yang lagi perang sama pikirannya. Jadi kayak orang yang lagi punya masalah di kantor atau punya masalah di hubungannya. Gue udah tahu nih harusnya udahan nih, itu udah toxic,
0: enak.
1: Tapi giliran, gue mau ambil keputusan terus. Dalam hatinya, coba lagi deh, coba kali.
0: Betul. Oke, berarti itu seperti ketika kita menjadi anak korporat, mau resign tapi gak resign-resign ya?
1: Nah, itu dia, benar. Kali-kali ntar bonus keluar nih.
0: Gitu. Ah, iya benar. Nanti deh, abis THR deh. THR
1: udah 4 tahun ini, kagak mundur-mundur.
0: Oke, berarti It's Over tentang ya kurang lebih tentang itu ya, tentang ya berada di hubungan yang sebenarnya udah tahu nih harus sudahan tapi masih dilanjut terus gitu kan.
1: Yeah.
0: Terus kalau yang Utuh Walau Tak Lengkap nih.
1: Utuh Walau Tak Lengkap itu judulnya juga kan aneh.
0: Benar.
1: Lengkap.
0: Iya, benar.
1: Jadi Utuh Walau Tak Lengkap itu buat orang-orang yang pernah ngerasain kehilangan.
0: Okay.
1: Dan kayaknya cukup banyak deh orang yang pernah merasakan kehilangan. Kehilangan itu bisa kehilangan seseorang for good ya, bisa orang, mm-hmm, tua, bisa anak, bisa juga pasangan,
0: mm-hmm,
1: atau juga buat teman-teman yang orang tuanya berpisah, jadi harus tinggal di antara dua rumah,
0: okay,
1: menyesuaikan kalau di rumah satu gini gitu loh. Makanya orang-orang sering ngerasanya hidup gua udah gak lengkap nih. Tapi sebenarnya di lingkungannya sendiri itu ya kan masih ada keluarga yang lain,
0: yes,
1: yang masih sayang,
0: betul.
1: Nah itu utuhnya tuh di situ sebenarnya.
0: Oh,
1: jadi utuh, tapi ya nggak lengkap aja gitu.
0: Okay.
1: Tapi bukan berarti life nggak bisa goes on. Jadi kita lebih fokusnya jangan fokus ke nggak lengkapnya, fokusnya ke utuhnya aja. Jadi karena walaupun ada hal yang bikin kita nggak lengkap, tapi tetap kita masih berada dalam satu keutuhan kok gitu loh.
0: Okay, berarti kayak ibarat ya mungkin kita sebagai manusia melihat sisi positifnya gitu ya, walaupun mungkin
1: betul.
0: Ya kalau tadi kan contohnya misal orang tua yang berpisah gitu kan,
1: betul.
0: Ya mereka emang udah nggak lengkap, udah nggak saling bersama, tapi kan kita
1: betul.
0: Tetap punya ayah dan juga ibu gitu kan.
1: Betul.
0: Wow.
1: Kayak di liriknya tuh kalau yang buat yang berpisah itu kayak ini, hidup tumbuh di antara yang berbeda, tanpa harus memilih siapa.
0: Okay.
1: Yang dekat tak selalu di samping, yang jauh tak pernah benar-benar hilang. Itu kayak gitu.
0: Wow.
1: Tapi kalau untuk yang kayak ditinggal orang tua, for good meninggal gitu ya, kayak meja makan tak selalu penuh, tapi tawa masih terdengar di beberapa waktu.
0: Aduh. Agak-agak ngena ya di hati ya. Oh, gitu. Benar. Berarti sebenarnya kalau di Utuh Walau Tak Lengkap ini POV-nya sebenarnya agak-agak general berarti ya.
1: Betul.
0: Maksudnya enggak spesifik ke misal kita lagi menjalani hubungan dengan seseorang atau mungkin kita sebagai anak juga bisa menginterpretasikannya gitu kan.
1: Iya, wow. Karena kan bentuk kehilangan kan macam-macam.
0: Benar, kehilangan macam-macam. Tapi gimana caranya kita buat menghadapi kehilangan itu? Mungkin dari abang-abang ini punya wejangan.
1: Kuncinya satu sih, ikhlas kali ya.
0: Oh iya, benar sih.
1: Karena itu yang paling susah soalnya.
0: Yes.
1: Walaupun kita bilang iya, gue ngomong nih, udah gue ikhlas, gue terima, gini, tetap aja mewek juga sih.
0: Iya benar sih, pasti tetap ada gitu rasanya di hati, gitu kan. Tapi sebagaimana kita manusia harus bisa mencoba perlahan ikhlas, gitu berarti. Iya. Yeah. Benar. Tapi kalau di lagu ini, berarti siapa yang nulis nih?
1: Tebi, gue.
0: Ini dari pengalaman pribadi kah, Bang?
1: Oh, dari biasa mantau TikTok.
0: Aduh. Ya. Anaknya sosmed banget tuh.
1: Bapak-bapak TikTok.
0: Benar. Tapi kalau nulis emang maksudnya idenya itu dapat dari mana? Maksudnya dari kehidupan sekitar aja atau ada kayak sosok yang dibayangkan atau gimana tuh?
1: Oh, enggak sih. Jadi ya gitu ya, gue kalau nyari ide kan apa ya kira-kira gitu, sama refleksi ke diri juga. Ya kayak gue dan teman-teman di sini juga pasti pernah ngerasain kehilangan gitu kan. Jadi gue ada refleksi dari guanya sendiri, kayak ditinggal bokap-nyokap ya, kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya tetap ya dari diri sendiri, dari lingkungan juga diserap gitu ya Bang ya.
1: Dan ngeliatin ada apa nih? Teman-teman yang misalnya baru mengalami kehilangan.
0: Oke.
1: Okay. Ketemu teman-teman yang baru ngalamin perpisahan, ngobrol, di recall lagi. Oh ya, kelihatannya gini yang dirasa gitu.
0: Oh, oke. Tapi kalau di lagu Utuh Walau Tak Lengkap sebenarnya apa nih pesan yang pingin disampaikan The Midlife Theory ke pendengarnya itu apa? Biar dapetin apa gitu ketika udah mendengarkan lagu ini? Oh.
1: Ya, pesannya setiap orang pasti pernah atau akan merasakan kehilangan. Dan kehilangan itu pasti akan bikin hidup kita jadi terasa nggak lengkap.
0: Yes.
1: Tapi ya jangan lupa, yang hilang nih mungkin satu, dua. Tapi kan di belakang kita masih banyak tuh orang-orang yang masih nemenin kita sama-sama, masih care dan lain-lain. Ya kita boleh merasa kehilangan, boleh ngerasa sedih, tapi ya nggak usah terlalu berlarut juga. Kita embrace aja apa yang kita punya sekarang.
0: Yes. Itu kira-kira. Sedap. Kelihatan seniornya gitu kan. Akhirnya, jujur gue makin penasaran. Mungkin teman Pro 2 juga pengen dengerin ya Utuh Walau Tak Lengkap ini dari The Midlife Theory, kira-kira gimana nih lagunya. Nanti kita bakal bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama The Midlife Theory. Tapi kita dengerin dulu, ini dia Utuh Walau Tak Lengkap dari The Midlife Theory.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama The Midlife Theory. Alright, tadi kita udah dengerin Utuh Walau Tak Lengkap gitu kan. Dan menurut gue gak tau kenapa ngerasa mendengar ada unsur Petra Sihombing di lagunya. Gue gak tau kenapa sih. Petra Sihombing, jujur. Mungkin karena, gak tau ya, kayak mungkin lirik-liriknya diambil dari kehidupan yang dekat juga atau gimana. Tapi kalau The Midlife Theory sendiri mendeskripsiin soal musik The Midlife Theory itu sebenarnya genrenya apa sih?
1: Genrenya musik enak.
0: Andy Coop ya, enak di kuping ya.
1: Iya yeah, benar. Jadi easy listening indie pop gitu. Mm-hmm. Dan kebetulan kita ini om-om yang masih main sama anak Gen Z.
0: Oh iya.
1: Jadi dengerin musik yang mereka juga gitu loh.
0: Oh wow. Dengerin apa aja berarti bang?
1: Ya apa aja. India, Peace, Biru Baru.
0: Biru Baru. Wow.
1: Pal ya banyak lah. Yang baru-baru kita dengerin. Ikutin.
0: Berarti emang ketika bikin musik itu ngikutin era yang sekarang atau sebenarnya kalian punya apa kayak egonya sendiri gitu?
1: Enggak lah, ego udah enggak laku kali ya.
0: Jadi emang ya ngikutin era yang ada sekarang berarti ya.
1: Jadi tema ini kita coba, enaknya ke sini nih. Larinya kesini, aransemennya enak dibikin gini. Mm-hmm. Terus coba deh dibikin kayak misalnya kayak apalah gitu. Mm-hmm. Kalau cocok ya udah, kalau nggak cocok ya kita buang. Makanya kalau didengerin ya emang secara benang merahnya sih ada gitu. Mm-hmm. Tapi secara aransemen ya beda-beda.
0: Berarti di tiap lagu juga tentunya aransemennya beda. Cuman garis merahnya, benang merahnya tetap sama gitu ya bang ya?
1: Iya betul.
0: Wow, oke. Tadi kan kita udah ngebahas soal single yang pertama It's Over, kemudian Utuh Walau Tak Lengkap. Yang ketiga adalah In Dips. Kalau In Dips itu tentang apa itu?
1: In Dips orang galau.
0: Galau jadi, kenapa tuh bang?
1: Galaunya dia senang sama orang cuma nggak punya nyali buat ngomong.
0: Giliran.
1: Ntar deh. Kayaknya momennya belum pas nih. Mm-hmm. Ntar lu deh. Ntar kalau lagi gua ngomong gini ntar dia pergi gitu. Terus begitu akhirnya, momennya sekarang gua udah berani. Orangnya udah pergi.
0: Oke. Jadi ada keraguan gitu ya buat menyatakan cinta. Apa tuh? Kisah siapa tuh katanya tuh?
1: Kisahnya si Eja katanya.
0: Main lempar-lempar aja deh kayaknya deh. Benar. Dan terus yang akan rilis berarti ya? Ya sudah ini.
1: Ya.
0: Itu boleh di-spill enggak?
1: Boleh banget. Ya sudah rilis lusa hari Jumat ya tanggal 26. Mm-hmm. Jumat pagi udah ada di DSP. Liriknya bahasa Indonesia lagi. Ceritanya tentang kita ngomongin ini apa? Kalau ngomongin masalah, cobaan gitu kan akan datang terus nih.
0: Betul.
1: Terus akan ada orang kadang kita tuh aduh kepala habis ini gitu. Bener. Di situ lagunya lebih ke ngajak ya udah kalau masalah kan akan datang terus. Tapi yang penting dan kedepannya kita nggak tahu nih datang lebih susah datang lebih baik. Kalau emang lagi fed up ya kita duduk kayak dulu, santai, nikmatin. Okay. Habis itu baru kita jalan lagi. Terus di situ juga ada ngingetin, gak usah ambisius, ngejar yang belum pasti, pasti punya kita. Terus ngingetin juga semua yang datang punya alasan untuk pergi. Tapi inti dari semuanya, kalau dapat masalah apapun itu ya udah kita jalanin aja.
0: Sedap. Ini kata abang-abangan gue nih. Bener. Berarti baru rilis lusa gitu nanti ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi ditunggu aja ya. Bener. Oke. Mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini, mungkin dari abang-abang The Midlife Theory ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, atau mungkin fansnya The Midlife Theory ada namanya? Fanbase-nya? Lucu nih.
1: Ntar kita cari dulu lah.
0: Cari dulu ya. Ya bagus.
1: Meat lover
0: boleh.
1: Daging po dong.
0: Beda.
1: Kalau dari gua ini aja. Dari gua dukung kita dengerin terus terus ntar pas pulang siaran nih atau siapapun yang lagi di jalan,
0: yes,
1: coba deh dengerin di DSP, Spotify, Apple Music atau apa, coba diurus dengerin dari software itu di. Pasti cocok
0: deh. Ah, itu dia. Tapi kalau dengerin lagu-lagu The Midlife Theory, enaknya kapan nih? Momen yang paling cocok?
1: Kapan aja. Benar. Bukan okay. Jualan.
0: Oh iya, benar. Berarti nah, pagi jualan, enak, siang ya. Enak, malam enak gitu ya. Pokoknya kapan yang aja.
1: Paling enggak enak kalau lagi tidur.
0: Ah iya sih. Ya denger dong itu namanya dong. Fokus tidur dong itu namanya dong. Oke. Kalau next projectnya kira-kira selain single ya sudah, akan ada album atau EP kah?
1: Nanti masih akan ada single lagi dua. Habis itu kita masih belum sepakat nih untuk albumnya. Kita nggak akan ngeluarin EP,
0: okay.
1: Tapi langsung album.
0: Wow.
1: Cuma belum tahu nanti albumnya 8 atau 10 lagu.
0: Oke. Nah, menarik.
1: Tapi rencananya sih di tahun ini akan keluar.
0: Oh, di tahun ini juga? Wow.
1: Targetnya begitu. Targetnya.
0: Produktif sekali ya bapak-bapak ini ya.
1: Mumpung. Namanya omong.
0: Iya benar, tiba-tiba hilang aja gitu kan. Mumpung masih sering ngumpul, ayo gas deh bikin gitu kan. Benar-benar. Berarti sekarang bang lagunya udah banyak bang, berarti bang.
1: Ya lumayan lah.
0: Berapa tuh?
1: Buat 7 album.
0: Nggak waduh. Tujuh album, kalau satu album 10, 70 tuh ya.
1: Ada kuenya
0: gak sih? Aduh. Berarti nanti ditunggu aja ya, next singlenya, next albumnya. Bisa ditunggu. Mungkin kalau mau kepo-kepo, bisa kemana nih teman Pro 2? Sosial medianya?
1: Sosmednya IG. Limitless Theory.
0: Okay.
1: TikTok juga ada.
0: TikTok juga sama ya?
1: The Midlife Theory.
0: Jadi di follow biar nggak ketinggalan dan tentunya bisa didengerin semua singlenya. Ada It's Over, terus Utuh Walau Tak Lengkap, sama Indips.
1: Indips.
0: Di semua DSP bisa ya?
1: Bisa, ada semua.
0: Kalau musik video udah ada kah?
1: Belum
0: ada ya. Mungkin nanti soon akan ada ya.
1: Yep.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat abang-abang The Midlife Theory, sukses buat besok juga.
1: Thank you.
0: Eventnya
1: Pro 2 FM.
0: Alright, gokil. Besok eventnya di mana? Di Ancol ya?
1: Di Ancol, Pasar Seni.
0: Di Ancol
1: Jakulture 2026.
0: Jadi bisa datang tuh, main di jam 7:30 ya? 7:30 sampai jam?
1: 7:30 sampai jam 8.
0: Boleh itu ya, buat ngisi waktu gitu kan, malam Jumat berarti ya?
1: Iya,
0: malam
1: daripada kena macet kan?
0: Nah, bener, mending langsung aja nonton aja. The Midlife Theory. Mampir-mampir boleh lah ya, dengerin ya.
1: Boleh dong.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat The Midlife Theory. Terima kasih ya abang-abang, sukses selalu buat single-single dan album-albumnya. Ditunggu selanjutnya ya. Semoga masih semangat ya nanti ya.
1: Amin. Oke.
0: Thank you ya. Alright, terima kasih The Midlife Theory. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita malam hari ini. Dan buat kamu tentunya jangan lupa buat selalu dengerin single-singlenya The Midlife Theory di semua DSP. Dan juga tentunya bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Kalau gitu gue Aditama pamit. Dan juga The Midlife Theory juga pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.
2: Music Live Chat. Music Live Chat. Lights, camera, action.

Oke, dan masih di Jaga Malam teman Pro 2 and welcome back to the Pro 2 FM Biat ya teman-teman, terbaik kamu teman Pro 2. Dan kita di cerita penutup hari ini teman Pro 2 dan masih bareng Rafael yang masih begitulah, masih tetap menemani kamu nih teman Pro 2 di malam hari ini. So, selamat beraktivitas buat teman-teman Pro 2 ya, dimanapun saja kamu berada ya, selamat menikmati malam kamu di malam hari ini. Semoga malam ini bisa memberikan kesan yang baik ya untuk kamu dan siap untuk menghadapi hari esok nih teman Pro 2.

Agar Anda Mempro masih dijaga malam, jangan kalau malam-malam. Nah, dan kita di topiknya nih, Teman Pro tadi, topik obrolan cerita penutup hari. Pernah kan kamu tuh merasa yang dimana orang lain itu tiba-tiba

tersenyum ke kamu gitu. Nah, jika orang asing itu sering tersenyum kepada kamu ya teman berdua tanpa alasan yang jelas, nah itu bisa jadi itu kamu itu memiliki beberapa ciri menawan. Ciri menawan apa saja ya ciri-cirinya? Nah, yang pertama yaitu kamu itu memancarkan kehangatan yang membuat orang ya, membuat orang itu merasa nyaman itu teman berdua. Dalam bahasa psikologi ya, psikologi sosial, manusia itu secara alami itu tertarik pada orang yang memancarkan kehangatan dan keramahan. Bahkan ya teman berdua, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan cara seseorang membawa dirinya itu dapat memberikan kesan aman dan bersahabat. Orang yang memiliki aura hangat itu biasanya ya wajahnya itu terlihat rileks ya. Wajahnya itu terlihat rileks dan mudah didekati. Ya, kalau wajah kamu itu terus tegang ya, siapa juga yang berani untuk mendekat? Ah, lihat dari jauh saja, waduh, orang ini kayaknya galak deh. Ya kan? Nah, dan juga nih ya teman berdua, tidak menunjukkan ekspresi yang mengintimidasi. Ya, hampir sama ya kayak yang awal tadi nih. Dan memiliki kontak mata yang ramah, menampilkan bahasa tubuh yang terbuka. Dan akibatnya ya, yang akibatnya orang lain secara spontan merespons dengan senyuman. Seolah-olah itu mereka sedang menyapa seseorang yang ya sudah lama dikenal gitu. Dan bukan hanya itu ya teman berdua, berarti kamu itu juga memiliki ekspresi wajah yang positif secara alami. Karena tidak semua orang itu tidak semua orang itu menyadari bahwa wajah mereka itu mengirimkan banyak pesan kepada lingkungan di sekitar. Ya, beberapa orang itu memiliki ekspresi wajah yang secara alami itu tampak ramah dan menyenangkan. Psikolog menyebut fenomena ini itu sebagai effective presence. Ya, effective presence. Yaitu kemampuan seseorang memengaruhi perasaan orang lain hanya melalui kehadirannya. Iya, melalui kehadirannya. Begitu dia hadir saja ya, kehadirannya. Begitu dia datang, itu langsung kayak menimbulkan aura-aura yang pokoknya kayak berasa gak asing banget. Ini kayak aura-aura yang positif gitu. Nah, dan psikolog menyebut orang yang memiliki ekspresi wajah lembut, mata terlihat hidup, dan senyum kecil yang sering muncul ya secara alami itu cenderung memicu respons positif dari orang lain ya teman berdua. Dan bahkan orang asing pun bisa terdorong ya untuk membalas dengan senyum.

Dan ada Jan juga nih ya, teman berdua. Kamu itu memancarkan kepercayaan diri yang tenang. Ya. Apakah kamu tahu memancarkan kepercayaan diri yang tenang? Kira-kira seperti apa ya? Nah, kepercayaan diri itu tidak selalu berarti tampil mencolok ya, atau menjadi pusat perhatian. Justru kepercayaan diri yang tenang itu seringkali itu lebih menarik nih. Ya, menurut penelitian psikologi ya, teman-teman, orang yang nyaman dengan dirinya sendiri itu cenderung bergerak dengan santai, tidak terlihat gelisah, tidak berusaha terlalu keras untuk menarik perhatian, memiliki postur tubuh yang terbuka. Dan sikap seperti ini ya, itu menciptakan kesan positif yang membuat orang lain tuh merasa nyaman berada di sekitar kamu. Ya, senyum pada orang asing seringkali menjadi respons alami terhadap energi yang stabil dan positif.

Oke, dan teman-teman masih ada lagi nih ya, ciri-ciri menawan alami ya yang kamu miliki jika kamu sering bepergian dan orang lain tuh sering memberikan senyum kepada kamu. Ya, kira-kira apa lagi ya ciri-cirinya? Pejalan pro FM dia teman terbaik kamu.

0: kamar. Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang, gimana sih kamu?
1: Iya Bu, iya. Aduh, tapi Bu,
0: kalau Ibu jadi kamu, Ibu senang banget ikut seminar kayak gitu loh. Iya. Apalagi tuh ibu-ibu sebelah rumah itu tetap masak itu.
2: Aduh, ibu-ibu cewek banget sih. Sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar lu.
0: Kapan majunya Tia? Woi, ngomong malah bengong kamu Tia.
2: Iya Bu. Anu.
0: Udah sana cepet. Bangun dari kasur. Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
3: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, dan teman produk, selain dari kamu tuh memancarkan kehangatan yang membuat orang lain merasa nyaman, ya, dan juga selain memiliki ekspresi wajah positif, memancarkan kepercayaan diri yang tenang. Kamu itu juga memiliki bahasa tubuh yang mengundang, teman berdua. Iya, bahasa tubuh yang mengundang. Sebagian besar komunikasi manusia itu terjadi pada kata-kata. Ya, sebagian besar ya. Sebagian besar komunikasi manusia itu terjadi tanpa kata-kata. Cara kamu berjalan, posisi tubuh, hingga gerakan tangan dapat memberi sinyal apakah kamu mudah untuk didekati atau tidak. Bahasa tubuh yang mengundang biasanya itu ditandai dengan bahu yang rileks, kepala tegak tetapi tidak kaku, gerakan yang tidak terburu-buru, kontak mata singkat yang ramah, dan tanpa sadar, orang lain itu menangkap sinyal ini sebagai tanda bahwa kamu adalah seseorang yang terbuka dan tidak mengancam. Itulah sebabnya ya, mereka itu lebih mudah tersenyum kepada kamu. Dan yang pastinya ya teman berdua, kamu itu memiliki empati yang terlihat dari cara kamu itu membawa diri. Empati itu bukan hanya tentang memahami perasaan orang lain ya. Dalam banyak kasus, empati juga tercermin dari ekspresi dan sikap sehari-hari. Orang yang memiliki tingkat empati tinggi itu biasanya itu terlihat lebih sabar ya. Dia biasanya terlihat lebih sabar, tidak mudah menunjukkan amarah ya atau kemarahan. Memiliki tatapan yang lembut ya, memberikan perhatian kepada lingkungan sekitar. Secara manusia secara alami ya, manusia secara alami mampu mengenali sinyal-sinyal ini. Ketika seseorang itu merasakan adanya energi positif dan penuh pengertian dari kamu, mereka itu lebih cenderung memberikan respons hangat, ya, termasuk senyum

Nah, dan yang terakhir ya teman Pro 2, kamu itu membuat orang itu merasa aman secara tidak sadar. Pada dasarnya ya, otak manusia itu selalu mencari tanda-tanda keamanan dalam interaksi sosial. Jadi ketika seseorang itu terlihat ramah, tenang, dan tidak menghakimi, otak orang lain itu akan menganggap kehadirannya sebagai sesuatu yang menyenangkan. Karena itu, senyum dari orang asing seringkali bukanlah hal yang acak. Itu bisa menjadi bentuk pengakuan bahwa sadar, bisa menjadi suatu bentuk pengakuan ya, bahwa sadar bahwa kamu memancarkan rasa aman dan kenyamanan. Orang-orang yang membuat orang lain merasa aman itu biasanya ya tidak terlihat arogan, tidak mengintimidasi, memiliki pembawaan yang tenang, menunjukkan ketulusan dalam ekspresi mereka. Dan sebagai penutup nih ya teman Pro 2, jika orang asing itu sering tersenyum ke kamu ya tanpa alasan yang jelas, jangan buru-buru menganggapnya sebagai kebetulan semata. Karena menurut psikologi, ini menunjukkan bahwa manusia secara alami merespons sinyal sosial yang positif. Kemungkinan besar ya, kamu itu memiliki kombinasi dari kualitas-kualitas seperti kehangatan, empati, kepercayaan diri yang tenang, serta energi positif yang membuat orang lain itu merasa nyaman. Dan yang menariknya lagi nih teman-teman berdua, pesona ini ya, pesona alami semacam ini tuh tidak selalu terlihat di cermin. Seringkali justru orang lain yang lebih dahulu menyadarinya melalui senyum sederhana yang mereka berikan kepada kamu. Karena pada akhirnya daya tarik sejati bukan hanya tentang bagaimana kamu itu terlihat, tetapi tentang bagaimana kehadiran kamu membuat orang lain merasa aman, nyaman, dan tenteram. Ya, dari sekian yang kita bahas nih teman Pro 2, apakah kamu juga pernah merasakan hal-hal yang sama? Kalau kamu sering disenyumin sama orang lain ya teman Pro 2, berarti kamu tuh memiliki ciri-ciri ya yang sudah kita bahas tadi ini sama Pro 2. Jangan sampai hilang ya ciri-cirinya teman Pro 2. Biar apa? Iya, biar kamu tuh punya banyak teman dan lain sebagainya. Oke? Okay? And stay tune jaga malam, jangan galau. Malam-malam.

0: bawa tas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.
6: Ya oke, dan teman Pro 2, ini dia trivia Pro 2 Piala Dunia terpanjang sepanjang

Media, Pro 2, ngerti bola. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen sepak bola terbesar sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta akan bertambah menjadi 48 negara. Dari sebelumnya, hanya 32. Artinya, lebih banyak tim akan tampil, lebih banyak pertandingan digelar, dan peluang kejutan pun semakin besar. Negara-negara yang sebelumnya jarang lolos, kini punya kesempatan untuk unjuk kemampuan di panggung dunia. Menariknya lagi, Piala Dunia 2026 juga akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini menjadi sejarah baru dalam penyelenggaraan Piala Dunia dengan atmosfer pertandingan yang akan terasa berbeda di setiap negara. Dengan bertambahnya jumlah peserta, format pertandingan juga ikut berubah. Akan ada lebih banyak grup dan pertandingan, sehingga perjalanan menuju babak final menjadi lebih panjang dan menantang. Hal ini membuat setiap tim dituntut untuk tampil lebih konsisten sejak awal turnamen. Selain itu, peluang munculnya tim kejutan juga semakin terbuka. Jadi, sudah siap menyambut Piala Dunia 2026? Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk informasi menarik lainnya.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

0: anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Marah nih masih.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
1: Kalau Krispati, dari mana ya?

Ya oke, dan teman berdua tidak terasa nih ya, kita sudah memasuki Just Music di malam hari ini. Oke, dan mengucapkan selamat malam buat teman-teman berdua dimanapun saja kamu berada ya. Semoga malam kamu di malam hari ini, apapun ya yang dilakukan, dilaksanakan, entah itu bekerja ya, entah itu bekerja atau mungkin lagi jalan-jalan ya, bareng teman, bareng si dia, lagi berduaan dan lain sebagainya. Pokoknya selamat malam saja nih buat teman-teman berdua, selamat beraktivitas. Semoga kegiatannya berjalan lancar, pekerjaannya berjalan lancar, dan jangan lupa nih teman berdua untuk selalu menjaga kesehatan kamu ya teman berdua. Jangan terlalu banyak begadang. Aduh, ingat kata Bang Roma, begadang jangan begadang. Ya karena apa? Karena tiada artinya. Ya karena ujung-ujungnya pastinya sakit, ya kan? Yang rugi siapa? Ya yang rugi ya kamu sendiri. Jadi ya tetap semangat buat teman-teman Pro 2 walaupun berat ya. Yang namanya hari-hari yang sudah kita lewati dan yang akan datang, ya semua itu akan membawa sesuatu ya. Semua itu akan selalu membawa sesuatu dalam hidup kita. Entah itu baik maupun buruk. Jadi yang paling penting bisa kita ambil adalah pelajaran dari hari-hari yang sudah kita lewati nih teman-teman Pro 2. Ya, kenapa harus kita ambil? Ya karena harus kita ambil, kita pilah mana yang baik dan mana yang buruk dan jadikan itu sebagai pelajaran hidup agar membuat hidup kita menjadi lebih baik. So, welcome to the Just Music. Selamat malam, selamat beraktivitas, selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk menggulung radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: irugieda le mano oli pun raga
1: lami raya lami yau lau bagai chula fa be bangwaya iya ma fa gele pesatan yang keluhannya
2: linia merupakan salah satu bahasa di dunia yang masih belum diketahui dari mana asalnya. Salah satu perbedaan bahasa daerah Nias dengan bahasa daerah suku lainnya adalah memiliki sifat yang vokal dan tidak menggunakan huruf konsonan sebagai penutup setiap kata. Dalam bahasa Indonesia, ada 5 huruf vokal. Beda halnya dengan bahasa Nias mengenal 6 huruf vokal, yaitu A, E, I, O, U, dan ditambah dengan E. Seorang ahli bahasa dari Australia, Dr. Librot mengatakan, barangkali misteri terpenting dan yang paling menarik bagi para ahli bahasa adalah ciri khas gramatika linia yang hingga kini tidak dikenal dalam bahasa-bahasa lain di dunia.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Legenda Batu Raden. Pada zaman dahulu kala, hidup seorang pemuda tampan bernama Suta.
1: Oh, bagus. Bagus, Suta. Hei, Suta. Kesini, saya mau bicara.
2: Sendiko Dawuh, Paduka.
0: Dengan titah dari adipati tersebut, setiap hari ia sempatkan untuk berjalan-jalan di wilayah-wilayah Kadipaten Kutaliman.
1: Lebih baik kehilangan putri daripada wibawa.
0: Akhirnya, Suta dan Agni menetap di lereng Gunung Slamet. Mereka beranak pinak dan jadilah tempat itu sebuah pemukiman, tempat pariwisata yang kini disebut Batu Raden. Nama yang berasal dari dua kata, yakni Batur yang artinya kacung dan Raden.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten yang hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktur Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
4: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Apa itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda. Akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?

Jelang mencapai studio dari Previn Biak, teman terbaik kamu, kami mengundur untuk edisi hari ini. Ini tanggal 25 Juni 2026 di frekuensi terpilih 94.5 FM, RRI Previn Biak, teman terbaik kamu. Kali di darat, tetap di

0: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting kayak rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.

0: Sayang. Sayang. Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun Beb, kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus gak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay.
2: Selamat pagi, teman Produa.
3: Selamat pagi, teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Loh nak, kok gak garap tugas sekolah?
1: Paket datanya habis bunda.
0: Oh waduh. Nah bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu ya?
1: Tapi bunda.
0: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu gak punya apa-apa, gak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan akan terus bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.

0: Info Perdua Update bersama saya Ian Babina. Penyanyi dan juga penulis lagu Bernadia resmi merilis album penuh keduanya bertajuk Semoga Hanya di Mimpi pada Rabu 24 Juni 2020 dan album yang dirilis melalui Juni Record tersebut itu menghadirkan kisah-kisah tentang rasa takut, kecemasan dan juga keraguan dalam menjalani hubungan. Album ini menjadi karya solo terbaru Bernadia setelah kesuksesan album debutnya Sialnya Hidup Terus Tetap Jalan, dan album juga melambungkan namanya di industri musik Indonesia dan membawanya meraih 3 penghargaan Emmy Awards 2024.
1: Info Pro 2 FM.
0: Netflix bersama Asosiasi Produser Film Indonesia dan juga Badan Perfilman Indonesia meluncurkan program Cerita Anak Nusantara. Dan program ini juga untuk menjaring ide cerita film panjang bertema anak, remaja dan juga keluarga Indonesia. Program yang didukung Netflix Fund for Creative Equity itu hadir untuk mencari cerita-cerita otentik yang dekat dengan kehidupan keluarga Indonesia. Dan kompetisi ide cerita program ini juga menjadi wadah pengembangan proyek bagi sains muda tanah air.
1: Info Pro 2 FM.
0: Cristiano Ronaldo kembali menorehkan sejarah di panggung sepak bola dunia. Orang Portugal itu menjadi pemain pertama yang mencetak gol pada 6 edisi Piala Dunia FIFA berbeda. Catatan bersejarah itu tercipta saat Portugal menang telak 5-0 atas Uzbekistan di Stadion Houston pada Rabu 24 Juni 2026. Ronaldo menyumbang 2 gol dan mempertegas statusnya sebagai ikon lintas generasi. Pencapaian tersebut juga membuat Ronaldo melewati rekor sebelumnya yang dibagi bersama Lionel Messi. Sebelum laga ini, keduanya sama-sama mencetak gol pada 5 edisi Piala Dunia. Demikian info produktif bersama saya, Ian Fabian.

Ya, teman terbaik kamu, teman-teman perduaan semua ya, dan akhirnya laga antara Swiss, Kanada, Bosnia dan juga Qatar yang menjadi pemimpin klasemen di grup B ini akhirnya Swiss ya, teman-teman perduaan semua. Ya, mengoleksi 7 poin. Dan satu kali imbang, dua kali menang nih. Sementara Kanada mengoleksi 4 poin dengan satu kali draw, dua kali menang dan satu kali kalah. Bosnia satu kali draw, satu kali kalah dan menang ya.

Dan dengan demikian di grup B ini teman-teman Prodia semua kamu harus kalau Swiss Kanada dan Wisnya itu lolos masuk ke 32 besar. Sementara yang harus tersingkir adalah Qatar. Nanti di jam 7 ada Brazil versus Maroko. Brazil versus Skotlandia, sorry nih teman-teman Prodia. Lagi Maroko versus Haiti. Ini juga laga penentu siapakah yang bakalan masuk ke 32 besar. Enjoy dan stay tune di 94.5 FM RT Prodia, teman terbaik kamu. Nah.

0: enggak, tadi aku baca berita di koran, ada ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Ketingin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger gak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar, bentar, bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.